0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Nenek lapar sangat.
0: Mani Musa mahai riuri.
1: Kesini Musa.Datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai.สมุนไพรนานา
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: อาหารนี้หนา nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, makan pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie.Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin.